Aduntu sarlam te, pinya sarlam te ke sai ke joy lokpo achoy, ching choy che ako rak choy. Lam te ke man, ahudi si lokpo timungpu inut amunito, alangli, hiti pen. Choy epak chenam dunsi mo aronga je hut apan pura hak khailun arlo chethap joylo. Bonta bangso hak piju rot plot amat. Arlo ke do ape ari anta rot enlo. Arni si elong adem chomongkan dunji pura choy kimi hak arlo pen che enlo. Seta piju kerot apot rak daklo. Lasi awidi jutkok amasi amitang apan lason alam thepen si kachipu. Lasi lam the dokok. Eso na hormu mesen puta henadak pu apan. Lasi sarlam te pulo saike joy lokpo achoy ching choy che aku rak joy pinya sarlam te ke lapanik chalo.